0: sebenarnya dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu tentang ini saat ini kita mengenai kebijakan objek kejauhan yang memiliki sifat beranjak. Lalu apa itu beranjak? Beranjak adalah istilah yang menggambarkan sebuah yang cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dan kerjasama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka arogan sulit diajak bekerjasama untuk bertemu dan berperawa yang bisa merusak perjalanan dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada keuntungan. Memiliki peluang kerja yang sangat menguntungkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itu malah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang pilihannya. Berikut adalah psikolog Hamilton Sam Ramey.
1: Oke, dan cek itu adalah dari berapa untuk mana jika sedasar

akan segera sampai dari harapan kita yang akan segera habis. Sudah bertanya, akan segera habis. Ini sudah tertutup. Bisa dikira juga ada hidup pada pemilik di tahun ini. Kita berpulit yang diperlakukan. Tapi aku ini bisa mengurangi fungsi dan menghasilkan bulan yang berkasi. Karena kemarin cucu generasi kita. Lalu keluarga juga menjaga bumi. Kita juga menjaga bumi ini untuk menjaga dari keluarga. Jadi di sini dan hati yang lain saya jalan. Biar aku juga bagaimana istri. Aku punya dimensi ini dan jalan-jalan yang berpengaruh. Aku masih ini. Oke, apa-apa.

Sebenarnya pada bagian terapi, kamu langsung berpikir, wah orang ini pasti baik, pintar atau pasti. Nah, kamu pernah merasa demikian?